taemberwa nafausto rapozo nyimbo ikabviyo tikapalasire hambwe apa ndopinza ine maiki mopo nyimbo iyo uya ititambe chibarike chiya padoko padoko chauda udasiya mpando ulipa olendo mofamba o moshe mashoferi ndapota kwadi kwadi kutamanga siku shika tai yani ulendo wanyaka tendewa pana ushidoka na shika basi sio kuti muda dzusa madzinza na madzinza motika mwanu umu

0: Masikati Patrofono.
1: Masikati Masirasi.
0: Tasiratu Bwana ni. Alo wani?
1: Filipi Jose Makamba kuno chisasa ndi makati.
0: Amuruzi akati zvakanaka chichiri kuita zvirugura gura muri chisasa makati ya Filipi Jose Makamba.
1: Hondi.
0: Hino mapeto ebiningu makapi nda zvakadini tipetizwe.
1: Hondi mapeto ebiningu makapi nda kudai. Maduro mungu de mandema de mandana.
0: Basi. Maprofusura.
1: Maprofusura hon.
0: Ambi aita nenyamazi.
1: Nada,
0: aita nochimamba chakasara zuro. Tambisa eti prazani anhwangana libasi.
1: Zakanaka tambisa papangu Jose Makamba tambisa mudzinamukana kuti noaese maya maromiri kumuseji noete zvinosaka makamba mudzinamukana zvesa kuita ngati kuchipo chakanaka
0: nemwe upita chipo chakanaka
1: enda maita basi
0: mberi makumi ari emusesa nomufemba mwe katoro zora zvindinove minutu.

0: Ndawa patrofono masikati.
1: Masira sewa mbibiruzi.
0: Kasira tirubuya nani?
1: Pano muna so Vicente, lezi paga bende, nganga doji, siti vanduji.
0: Mushuondo pagari bende mimi?
1: Hafu hafu kufama kwenye katende wa mbibiruzi.
0: Naka zote wa mshapagari tiritu. Haa, maondo nye pira anubasi.
1: Nato eneu ya rusonda paketi rangu eneu.
0: Apaga bende bende zewa bende mbibiruzi kwa kabina kudini.
1: Mapeto abiringa mpepirusi chishandi kariba muipano sabato senzo shibozibozi dumingu nimbendo checha sinyamuti andi kiriba muipano mpozoro na paduko mangwana anu tafukulba kubasa
0: mangwana menda kubasa
1: mawana manji
0: mapirauso shura
1: andari jadi
0: ambia hata nenyamazi
1: wanchera na mfuma ambia anu wabano hatu watu seka wanchera baya
0: ambi kira ufumashu
1: anira mfuma jinenu joan kada nasi
0: ilu mbanga msika dufumeo.
1: Ah, ni kau dari nak dalam funza badan ni kau jumpa kau balam banak.
0: Bau karau kau syaruk, ha? Ah, nada. Ambil yang gua rung banza, bau kau nyok karau rung apa gabe? Tapi saya nu angkat lagi di perasa yang gua ziri gua dah.
1: Kau tangan di kau jangan udah minggu bazir, mosa bagi sebelinya sen, doa monangu, di mau Vicente, nyapai Vicente, matenria, linderia, na Rusia, ali kunyamazugo. Dapi ne maskati am tonoro nemo ampepirus
0: nemo mpita maskati yakana kana tenda ai murumbwa mleso
1: daten
0: mbiri makumara tyo msesoromo apurutani tomeno mbotra mafemo imwe tombotra mafemo ngachingoma aka mozoko yanga zvokuya bote kumasureke chingoma ichi

Unozia Aljesa, ndiyo chati perekeza dagara panguwa, natuma kumaratu ya mseswa, wae chirongwa radio ni mitamba. Natuma kumere mseswa na mishanu, inzora shino vini singu.

Wakaembo kidimo France kuti sekaurumbu wafa usandiseke uchazo satu wafa ngokuti ramangwana ra

0: nomonia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo

Chakade mpurukirita azwa masoko mu provincia Josofala Manika Shikamwe no Nyambane mu usiku zura nyamasirino i usiku shposa choviki. Kuna nguva jokita mfumbamwe makumasharu no mseso mnomwe 20:57. Wadota kutiti uire mukati mo mumbo. Tichizenda na ajuda kara patina zovia no masoko ogumisira. Okuvira maputu ngondimi yochi putu kesi. Shikamwe kino chumba kumzivisa kuti panguva ino. Ati kana panguva shikazo tepo gumi. Ati ndukwani siku mupa chirongo chukuti Bartolomeo Funyu. Ano buye no umwe muimbi. Nga hizo tino kumbira kuregire kukuruwa ni maningi. Shukana, walo, takuwiano kuimba kafani mfumo, achiti hodi.

Shakani mpurikirita za kuimba ka Mr. Kansad pundupo na DJ Daka Mboku mtundo mashanga mkatumo ino provinsi Sufala vachiti Rudo Nguva chulikita gumi makuma viru no mseso mtandatu Vinti i duaji vintsej Panguva ino takuya nukimba ka njiwa neji Manuel Tume Mpurovinsi ya iyo manika Vachiti ndapota